siame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla

Tenne kpi kala kaale ngungu genchi ma nyinyare ke ku bomo le totugu tebe anyi nguriye yefu uwuku ile besebe ke retugu genderere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uwuku ile pukonu le yo uwuku ile besebe ke ya san watabo yi kata sesenke ulefu tufa ke sana ke primata te lu jubwa temu niya kururu jubwa temu ne jubwa woto pram prang bela sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwar bakende bakende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koga tele richevye menek lengke pulo mata mele etinine i ke flak fwevi kwe wukunle kasa koro a koro kofi sa vlele sebu o kui sa kalola nenye ufale kata iteke ule fukara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la berke motu muye ya woro le mlek bunke du woe la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu kwe wesa ulurure abai mena faruwe.

0: tene kpi kla kale ngungu genchi ma nyinyare ke ku bomo le totugu tebe anyi nguriye yefu uku ile besebeke retugu gendere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uku pukonule yo uku ile besebeke ya sanwa tabo yi kata sesenke ulefu tufake sana ke primata te lu jube temu ni kuru lu jube temu ne jube woto pram pram blese bu uwi ke atakpa me anake menek lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koke tili richivye menek lengke pulo mete mele etini ne i ke felak febi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi isabele le sebu uwi sa kalola neye ufale kata iteke ule fukara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale uwi la berke motumwe ya waro le melek bunke tubuwe la nyare vire uwukure diri uwo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abayi mena farwe ula iri la wele me buruburu
1: Dancer on the beat.

0: Nkola, ata marwa, tu kwa kwa ni tava mo. Tike ya tu, ba se chenga, se chenga ri ka ka tu tani tiye te kari gama pata kari dong. Chodo tu namne ya sa tari teni namne u tamuran tu kuri etu omia. Ya kwa mbo kya dan ni, ba bo tu tara kuti namne ya. Ku kya ba chete ba tu ni diye ta pita la ri nani. Ka pa ye ni ye ta pita la ri ni u tamu ti nga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan pang hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa. Kau iya tak pang hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni cewi hutang, kau siapa kau siapa. Kadai ni ye tu hutang ujian puli ye. Bisa lah aku warna kau ye, hutang siapa hutang kau beni. Karena hutang kau siapa kau siapa kau tak dulu mau dah dia hutang niaga. Tu aku hari dua siapa tu ting, kau boleh tenir kau ini bukan dua tu niaga bagi biaga. Kau ini nama beni boleh kau dua mumam. Kau ini nama ya dengan ini mum. Kumu bakina, akina dong aje, tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku ini baju ada nama dia. Kepala, adua ramia kalau, sama rapi muam muda. Panjia tu, kada kian tu, kamu kada dong ni. Kau tu, ini sih aku ni, ini tu pun nanti.
1: Masih international, enggak pun mana
2: jemini.
1: I'm coming back to Saarland to check.